0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Kembali lagi, saatnya untuk pencinta Suara Sinari menikmati lagu-lagu country di program Country Spesial. Di edisi kita hari ini di hari Selasa di tanggal 1 September 2026. Pastikan untuk pencinta Suara Sinari menikmati lagu-lagu country sampai di jam 5 sore nanti. Dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore dan kembali lagi untuk pencinta Suara Sinari di sore hari ini. Bergabung di program Country Special ya, yang ingin bergabung untuk merequest lagu silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, serta pastikan untuk tetap nikmati streaming radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari. Masih bersama saya Dika Tama sampai di jam 5 sore nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Come Be With Me, itu dia judul lagu yang dibawakan oleh Amy Grant, pencipta Suara Sunari. Lagu yang berkolaborasi dengan musisi Cab Mu yang dirilis di tahun 2004 ini ya. Dimana pencipta Suara Sunari, lagu ini ditulis oleh Beth Nielsen dan juga Jimmy John Scott yang liriknya membawa pesan emosional tentang memberikan penghiburan, cinta, dan kehadiran seseorang di tengah dunia yang terasa berat ya dan penuh cobaan ya. Jadi perpaduan vokal khas Amy Grant dengan sentuhan vokal dari Cab Mu terasa memberikan kehangatan, kelembutan di telinga, ya kan? Benar enggak sih? Dan sangat menenangkan ya kalau kita mendengarkannya. Come Be With Me. Itu dia pencinta Suara Sunari Amy Grant dengan Come Be With Me sudah mengantarkan kita ke menit 38 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Special Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sonari. Pencinta Suara Sonari, selamat sore dan tentunya selamat bergabung di program Country Special kita di edisi hari ini. Yang sudah bergabung request lagu, terima kasih dan pastikan juga untuk tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

89,4 FM suara Sunari, Back Home Again. Ya, itu judul lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Lagu berikutnya sudah siap hadir untuk menemani pencinta suara Sunari. Lagu yang berjudul She Is My Girl. Lagu yang dirilis di tahun 2001 pencinta suara Sunari oleh William Wendell Gilman III atau Billy Gilman. Seorang penyanyi penulis lagu country asal

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan program Sweet Sunset yang akan hadir menemani pencinta Suara Sinari nanti di jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Tetap setia hanya di Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, Sweet Sunset kembali akan hadir sampai di jam 7 malam nanti. Saya Dika Tambah yang masih menemani pencinta Suara Sinari.

Rekan Suara Sinari, pencinta Suara Sinari Gabriel Batistuta mengucapkan terima kasih kepada Lionel Messi yang baru menyatakan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan untuk mengakhiri pengabdian bersama timnas Argentina disampaikan Lionel Messi pada Senin kemarin. Ya, Lionel Messi menulis surat yang kemudian ia sampaikan via Instagram pribadinya. Dan Messi memutuskan berhenti setelah mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan bersama Argentina. Pria asli Rosario tersebut kini masih memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan plus gol terbanyak di sepanjang sejarah timnas Argentina.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sweet Sensa, Disco Time. Suara

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Dedek, naon kini nyaman lari nake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dedek.
3: Kan memedih mencapatan.
2: Dedek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
3: Sunrise?
2: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
3: Sandri pada ini sunrise, saya mikirin.
2: Coba cek di TV, Dek.
3: Ada di TV, Dek. Cek man lari.
2: Popular, kemudian berita, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Dek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
6: Sweet Sunset, Disco Time, Suera Suneri.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari masih di program Sweet Sunset di hari ini, dan tentunya di sesi kedua ini kembali akan hadir dengan lagu-lagu reggae. Pencinta Suara Sinari, ajang Singapura Tennis Open 2026 yang dijadwalkan bergulir di Singapura mulai 21 September mendatang, di mana petenis kebanggaan Indonesia Janice Chen berhasil mengamankan tempat di babak utama di turnamen tersebut. Keberhasilan Janice tersebut diraih bersama petenis asal Filipina Alexandra Ayala. Keduanya tercatat sebagai wakil Asia Tenggara yang langsung menembus babak utama pada turnamen yang tahun ini meningkatkan statusnya menjadi WTA 500. Berdasarkan rilis resmi, nama Janice bersama Ayala masuk ke dalam daftar 19 petenis yang lolos langsung berdasarkan batas peringkat per 24 Agustus lalu.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara

0: Hai guys, gue Wilgos.
1: Hai guys, ini Alex
0: Wilgos.
1: Ini Ghost Kitchen.
0: Bisa kalian dimasakkan apa aja sesuka hati gue.
1: Intinya, gue selalu beri kecap sinyam pilihnya. Special, biar bikin masuk dalam virus gue. Cheers, gue bikin masakan semua script special seperti ini. Hanya sudung berjaga cinta setengah matang. Tunggu bagi kita setengah matang sedang didulai kita. Ekstra kecapnya lebih kental. Kitanya lebih pekat. Semua persisannya lebih pekat. Dan cincin sudah seratkan.
0: Nih cobain smoke rib spesial.
2: Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain dengar. Aku upload biar yang lain dengar. Melting di dalam. Selanjutnya di bro. Datang sana tulang.
0: Bikin masakan apa aja? Lo wajib pake. Bikin cek sana apa aja? Datang spesial. Gue sudah step bro. Kita masih sudah gila. Kita spesial. Looks good. Kita good. Looks sweet. Sounds good.
3: Kita sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sud

9,4 FM suara sinar 9,4 FM suara sinar jenis kata musik pendek kemasa para sinar diri untuk menghibur pencinta suara sinar diri untuk menjam 7 sampai dengan jam 9 malam yang tutup pastikan cinta suara sinar tetap setia ikan petanya di 8,9 FM suara sinar 9,4 FM suara sinar diri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: That's just gonna be crazy.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjak.

0: burgernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurus yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sandru pada ada sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Lepas 9.4 FM, suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama di pagi ini akan hadir menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast di edisi kita di hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Sampai di jam 9 pagi nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Berita pagi ini, seorang warga negara asing diduga menganiaya warga lokal di Jalan Raya Canggu, Banjar Sedahan, Desa Munggu ya. Pejabat sementara Kasub Sipenas Sihumas Polres Badung mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 4:30 sore ya. Polsek Mengwi telah melakukan pengecekan dan pendalaman terkait dugaan pemukulan terhadap warga lokal oleh warga negara asing. Kejadian ini bermula saat sepasang warga negara asing mengendarai sepeda motor dari arah timur. Keduanya diduga berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Dan saat melintas di lokasi, seorang warga lokal diduga sempat menegur pasangan tersebut. Warga lokal itu kemudian bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua WNA tersebut. Dan pasangan itu lalu berhenti dan memberhentikan warga lokal tersebut. Perselisihan kemudian terjadi, salah satu WNA diduga memukul warga lokal. Tak lama kemudian seorang warga negara asing lainnya berhenti di lokasi dan berusaha menengahi. Warga negara asing yang diduga melakukan pemukulan kemudian meninggalkan lokasi. Korban juga meninggalkan lokasi tersebut beberapa saat kemudian. Dan pecinta Suara Sunari, polisi kini masih menyelidiki identitas korban dan juga warga negara asing yang diduga melakukan pemukulan tersebut.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, berita kembali dilanjutkan ya, di mana kobaran api kembali membesar di lokasi kebakaran gudang rongsokan di sekitar kawasan Sunset Road Kute ya, tepatnya di Jalan Nakula Gang Jatayu Selasa kemarin ya. Dan sebelumnya di hari Senin lalu api sudah sempat mereda ya, tetapi ternyata pencinta Suara Sunari, percikan api mulai muncul kembali kemarin di hari Selasa di tanggal 1 September ya. Dan api semakin membesar ya di sekitar jam 4 ya, 4 sore. Dan sekitar jam 6 pencinta Suara Sunari, mobil pemadam kebakaran kembali masuk ke tengah dan mendekati kobaran api, namun api belum bisa dipadamkan dan semakin besar menyulut bangunan lainnya. Yang seperti kita ketahui, pencinta Suara Sunari, berita ini ramai. Kebakaran di bangunan bedeng sekaligus gudang rongsokan terjadi pada Senin tanggal 31 Agustus ya, sekitar jam 10:30 malam. Diperkirakan sementara kebakaran terjadi di lahan hingga seluas 5 hektar. Selain itu, kebakaran ini tidak hanya meliputi wilayah Denpasar, tapi juga masuk ke wilayah Kabupaten Badung, pencinta Suara Sunari. Dugaan penyebab kebakaran sementara adalah adanya percikan pada tabung gas LPG, sehingga

menyambar dengan cepat, diikuti dengan angin, tiupan angin yang kencang pencipta suara Sunari. Banyaknya barang-barang yang tumpukan barang bekas sehingga menjadi sulit bagi tim pemadam kebakaran untuk memadamkan karena di atas api sudah padam, namun di bawah percikan-percikan api masih terdapat dan siap untuk membesar.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Badung dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI menindaklanjuti rencana pengembangan transportasi perkeretaapian di Bali. Kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama pengembangan perkeretaapian dilaksanakan di Gedung Kertasabha. Moda yang dikembangkan berupa tram listrik berbasis baterai direncanakan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu, Kabupaten Badung. Pengembangan ini diarahkan sebagai salah satu solusi transportasi massal untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Badung. PT KAI memilih konsep tram bukan MRT maupun LRT, karena tram dinilai lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi Bali dan moda yang dirancang berkonsep ramah lingkungan berbasis teknologi baterai, tingkat kebisingan rendah, berukuran relatif kecil, terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya, dan menyesuaikan dengan karakteristik serta kearifan lokal.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

89,4 FM Suara Sonari, pencinta Suara Sonari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Masuk ke sesi kedua nanti pencinta Suara Sonari, seperti biasa menuju jam 9.30 menit sebelum jam 9 lagu-lagu rock dari belantika musik Indonesia yang akan coba dikehadirkan untuk menemani pencinta Suara Sonari di hari Rabu ini di tanggal 2 September. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di Suara Sonari. Thank you.